re lebuile haholo moruti magele ka segutlwana sa ka se kgetheileng mesotso ke mehlano pele re fitla hore nya borobedi mamedi pele re balwa ditaba e re konkele Thami Mantshu are o mohau wa Moti.

Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.